0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Pidema no jabakren.
1: Jadi pita sisa nemilim.
0: Oi, pita sisa nemilim. Tong pita sabhai pi pita sisa.
1: Oh, ini
0: Sukmen banyak aja
1: wah.
0: keren kong bat piru mentang stem.
1: Oh,
0: Deh
1: ini
0: pi long
1: kalian
0: kum nur
1: mari
0: pi
1: berkong.
0: ket pi kiap ha em.
1: Oh, ini biang ki.
0: Toh toh so tenat kum tamo.
1: Ini kalian om.
0: Hoi nyah klan nyah klan. Hoi.
1: Tenat lah.
0: Deh kecing rayu pi kwa pida.
1: Saya ni kerja mahu buat sebab dia nak suruh juga antri kumbang.
0: Hoi.
1: Kerja ni nak kumbang.
0: Ngajak kenal. Ya antri kumbang mau pi om.
1: Hoi.
0: Hoi toh ngidan ngidan hoi ya kata kecing rayu. Te pikwa anginnya pensap kerpang ya no.
1: Ini bung eh angka untuk sap untuk ngai epi mau lah sih.

0: call je lah.
1: Aku bila sibun. What?
0: What? Nang tadi kan lagi mata gitu. Baru kita kena hirap staff akan syuali.
1: What?
0: Nang tadi kan lagi kerpang perlong ide aja ngah. Jadi pindah hon. Ikan wan biang. Nang tadi kong suba.
1: Aku dah. What?
0: Bak nama jirang susun. Nang tadi ibak poling-poling. Ibak rice. Ibak wanyang. Ibak pelak. Ibak den umroi na umden na. Terus lah. Nang tadi ibak lingkoy. Ibak redaf. Pun perlong ide aja ngah. Kau untuk sop hai ki barok.
1: Hoi.
0: Sebentar kan step kan ke pangnya barok hai.
1: Tah. Ku boleh sebut nak kata pida sisa mo. Tengah ngat bagi palak barok ki sap ya kan ke program ke jung ya kan ke step pat kan so penat ru ya kan ke jung ruai ke ba pi pen tem ke pang nak bentar jung ki mo. Tengah nya sap no ya kan ke jung ruai jung Anthony Kong Wang ke belai ke teng ngan yai kan mau. Ku boleh sebut nak pida.
0: Tah
1: hoi. Tah.

0: Hello.
1: Hello, Kublai Gosiem.
0: Oi, Kublai, ba ia firu step ma kamen mo.
1: Oh, you
0: Ha,
1: firu.
0: to de pila ke dang step dai men ta si ke mon.
1: Hi, san tam kum sung mo ba.
0: Oh, hoi, to sing li yor kum ni tra su to nat hi ne ki step ru mo. De ke chin ra yu pi kwa ba men ta si.
1: I know they didn't write any wall. You buy yourself this carbody.
0: Oh, piakan wow, bet ni kita ngurai mo. Ani wo, jo iba Ricardo's karbulim deh.
1: Oh.
0: Ho, to ngi don, ya kata ka jengurai ke bapi kuwa. Te ngin pesap sob haya nu deh.
1: So ini satu bahan yang kau yang pilih untuk kau
0: Ho.
1: baru di kaki mungkin yang pilih buat guys finish long.
0: Ho, to kublai.
1: Baik, pilih sisa nombor lima kalau dikit nanti saja nyaman deh.
0: Ho.
1: Baik, pilih tahun isuva. Iwan baik, iwan tui, iwan biang.
0: Oh.
1: Ya, ya try nanti ibu dis kembali ngap nam first lah. Rejoin na um den. Nanti balik koi ibu Rudolf. Kau mungkin ikut IC kau sih di kau
0: Oh.
1: sana. Ilari siam berbanyak, ilari sup berbanyak, kuli berbanyak.
0: Oh.
1: Nang silong bet dan paruk ini di syahadukan dikira silong.
0: Oh.
1: Tapi Ibrali khasin tiuru nama Shilong.
0: Oh.
1: Bahadu Shilana Pojo di Ibu nama Stoin. Nah, itu Ibu Adikrus.
0: Oh.
1: Jadi itu walang nama ngap, Ijubi nama ngap. Tapi baru Ibu siap kena program kom.
0: Toh,
1: Tapi
0: toh.
1: kali ini, saya
0: Oh.
1: mbak wanya.
0: Toh, kubli si pun EFI mah. Teng angkat ke parlok baru ke ya ayat sawi ke teng jong ki la pen so pi mentan ke biasa sap ikan ke program te to ngin ya ya chaprang no te shua bangin ya sap ikan jing ruai ke ba ma pi pi kwa ke jong ibat Ronaldo Scarbuli ke ba ong aniwo ngin ya sap shua ikan dia ikan ke jing pen pen nama ta ku bless shi bon e ba
1: Oh, kasih ibu suki fi.
0: ho ya pi ru kum ju mo ta
2: Hey Ribor, me pay li Yuli to kudon.
3: Eme ngapit bakar don em kutuku Sha Plus F.
2: Plus F a Yuli kata.
3: Mitip, haga bam ka bangi bam, lada duna ki nutrien bat ki vitamin, ka kata ya ka med, ka bor perkat, wat ya ki kam ki jambaman ka sengiru. Te, haba pitir ukha u ata, kamlu, ka umpenyang ne kudut ki badon ya ka Sha Plus F, ki yo ki vitamin haringkat ka jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ka Sha Plus F, na ka benta ka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing mentoy kam tam e haka kot ka kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
4: Kan mau ketua sisian bah pilih hospital. Pihak bandara ke pelah badap dikit prescription berim. Ki report jengit test bet ki x-ray. Nang tas kayang haulan bet jerong melihat tiket. Kejenjar bah amdai.
5: Minta di pilih lah ban ong lit suk iki kot ki selah baru. Kesorkar kelapin suk iku rukom ajeng sima daka Ayushman Bharat Digital Mission. Pidan kam maniok tang yu Ayushman Bharat Health Account App number jong ki. U digital number bakat saudak bumlan kam siu. Bobulut baru aki jing tip jok jing suma jok pi dan kaba syengan haka fun jok pi.
4: Leng bau abhai Dr. Jok pi laban paik prescription bat lab report bet bet cek fun jok pi. Nalur kata hospital pila bajuskan yuk QR code ban lad nulan bejrong bat pila ban register hasyen. Kalau syengan lab bencanya bat amdan kam siu. Download dek abha app menta ban yuk number tang hapok kendiat minit. Dan kam jing rap, fun hau number not lain riu saw ar kendai iwe saw nyau lai kendai. Lani follow haka EBDM Meghalaya FB bat Instagram lani X.
5: Abha, terukom sumar kebapensung.
4: Lawalam syapi dek Ayushman Bharat Digital Mission Meghalaya Shillong.

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning. Pidema noi te bakren.
1: Bangalar Shama Banyang.
0: Oi, la risha mar banyang. Tong i pidang subhai
1: Hoi.
0: pi chene program ta step mo.
1: Hoi, Tok Lisbon.
0: Oh, te pi kuat ke jero ayu kon la risha.
1: Ai jingwai dong Andrew Mar Banyang, ai jingwai Pak Sentio.
0: Jero pa sentiu jeng andru mar banyang.
1: Hoi, doi.
0: Toh ngidan ngidan ni ta ka jero. Te ongken nginya pensap ino de.
1: Meningkong siap ya pi barbaro kisaf jangka akaswani
0: Hoan.
1: de kum parlo kum ini kum sa jangka pesuli de Albert Jovenstar de kum parlo jangka kum baling koi bawel pidahun kongan
0: Hoan.
1: yang de bak mertang na po melim kong LD na po nong slong de
0: Hoan.
1: bak po leng bak po long bak hep na po gosling
0: Hoan.
1: di bak bak maruin na po mairang bak
0: Hoan.
1: Kumjuru naka family dong iba wan yang baju ken mau baik yang aman kastep.
0: Oh, kum tamo.
1: Kahon.
0: Tuan nang tasuk.
1: Pangkatai baru kita siap kenika program bat kibala debut lain tasya kematu.
0: Tuh. Kum boleh sibuk ni kong larisya. Dia ingin sungkuman sibuk ni yuk man pentam. Ya kini kecing ruai ke bama pipi kuat. Pak sentiu. Belar ruai dari Andrew Marbanyang mah.
1: Hai
0: Dia tahu
1: toh.
0: kan? Ini asap no ya kini kecing ruai ke bama pipi kuat
1: Hai
0: matamah.
1: toh.
0: Tuh. Kum
1: Hai
0: boleh
1: toh.
0: sibuk.
1: Kublai sibun. Kublai sibun.
0: Tuh.

Te parok no skap barok da ketuk kecing ruai ke Pak Sentio bela ruai da I Andrew Marvanyang ngipin kut no ya ka life in program jong kecing ruai kasi ke bela wan jepi na ke Akash Vani Shilong subhaban up bat mentah ya ke program ke beput.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning. Manu itay ba phone?
1: Ba, nga Larissa, mabang yung.
0: Oy, Larissa. To. Pido na dukan siya.
1: Hot.
0: Tolong kapi. Oo, ang lakan mo ba ito. Yung sewa ni, mo. Wan di siya
1: ito.
0: To, Larissa, nga tarangin niya, pasya siya kajingroay mo. Kamsuk mo niya wan. Pigo ako kajingroay jong no.
1: Ay, yung Enrique Iglesias, kajingroay hero.
0: Okay, to, Enrique Iglesias, kajingroay hero. Nang ta, pi, danya bun kam hadukan.
1: Hoy, danya bun kam yin, tamalang munta, lakam dun na, ikindiat.
0: Hmm. Haba kumta phi shet ja shet jing ta shwa na yeng ne phi shet be dukan.
1: Ni shet be na dukan dai.
0: Oh, shet be dukan.
1: Oh, ye na wani me dang shet menta wadi pol yu.
0: Hmm.
1: Ya fasting pandin pandin na pandin ni kun ko ni la le la le chai ne ken dukan.
0: Oh.
1: Ding ta wan mai hadin.
0: Kajan ta kamut na yeng mo dukan.
1: Hoi kajan.
0: To.
1: Pang kam no lai second lai mi lai ni ta.
0: Oh, hoi hoi to. So ta na te khamia smart hi ki te men ban ye ki samla nei so sting la mi la le shi duka ila ri sha be dang thia ne no oi ka di kata
1: football man ye kata
0: oi to de to kata ngila yo ek ne ke jing roi hero by Enrique Iglesias tang ta bin sam la manu manu
1: kong sha pe te de ya pi
0: oi to ko bin shi bon
1: di main kena jangan laris tu, saya kesuli, tapi ni ya, saya pun tu tu tolong dengan kembali kau, bawang, rujak, pidahun, bawang, saya itu suli, tapi ni ya, bawang, bawang, saya bawang, bawang, bawang, bawang, bawang, bat kum tu sebab siap kan ika ka akasan ni mentak siap bat tiba ia lain cek mat tiba tu dan ia lain duit hujuk
0: oh itu aku beli shibun kena kajing ruai kena kerpangi pimo aku beli shibun bye bye
1: beli shibun ni pimo bye.
2: Would you dance?

0: Dr. Rulo.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello, good morning.
2: Kong ya si hang tu si staff baru, bat ya baru ni kita lah yuk lain cak mai, bat kita siyo, bat kita bayang mana, bat yang lambat ya, saya tangkap tay.
1: Tangkap tay mo? Eh, tu kata duk ni ni pentem ni kejeng rai mo, nama apa? Ni pun ketian tanru le si tiba kuat banyak fun kami yuk lah cut nih. Eh, tu ni pun kut nak kata kejeng keren, kau got disconnected with duk. Anyway, she asked for One Direction's Live While We Are Young.

0: Hello.
1: Hello, good
0: Hello, good
1: morning.
0: morning. People na shek nogo tan manuri ta ba phone.
1: Ngadai kong yubi, phone na siya mong up.
0: Oh, kong yubi na mong gam to. Niya pa shek jing rai mo in situ khana. Hi kwa jing rai jing no.
1: Right, I'm gonna get you good, junction is twin.
0: Snai twin, I'm gonna get you good to. Ni la ya wala tat ni ya kren atat mo. Tapi lihat pi le ayu bentar. Adap kam dap jam ne.
1: Ada kam dok jam ho nya shuyo ara si bram yo shtiki kna ta.
0: Oh, okay, kai school ne?
1: Em ma long ali go school ye.
0: Oh, oh, ki school. Ki school. Oh, ta. Kan mo ki school pi dan.
1: Kan ye ni
0: ta ma ta.
1: Kun man ho.
0: Ha ho. Ha. Te kin yo shtiki kun kam aram dai. Ho, ya ras. Te to ka tangin ayo ni ke jing I'm gonna get you good. Jong ka shnai twin nang ta pinya sap lang ba no.
1: Nama tak ikun jangai dali dan nangnya isai ikun nem ikun jangai i ada i lido ipado ikun jangai lido baro cete nem e keman i kongret i kongbel i nana hiba kita bapun mana tu nang kral ikun jangai man akane bat baro akibai sengap ikan ika program ni step bat baro akibai ju smart dan sun mah ngamak banjar kacan jengkong lari kijong i do nama kodok kijong i iba awan yang iba ahep bat kentan ni sing so
0: oh itu aku besi pun eh tongi kenmen bagi kita kibai pijer keteng duk ya sengap ini ke program ini ke jengkong
1: lari banjar keteng mah
0: oh kan ikut pang nam tajong pi bagi kita kita pelajar kerja yang baru habis ngap kena ke program mo. So, bye-bye. Bye-bye.
1: Bye.

Kedegede ke Akashvani Shillong, bat para long nong sengap kini hilang ki program bapin yuk sengau nak kini ke station ha kini ke transmission ke baar menta ke janmit. Sashi pangpor ha ke por san kat san ngin ya sedang ya ke program ki jing rai na ki film Hindi ke program ekhi sanggit kar ki git. Ha ke por san sao pao gin walam shpi ya ke garu program bat ha kini ke program pin yuk sengau ya ki jing rai jong ENG moment baru Cheryl Marak. Pan buat pat da ke kubur hak tin garu hak ke puan riu lalasan. Hak ke puan riu kat san ngin walam ya ka jain dia program bat hak ni ke program penyok sengawai ke jing rai jong i pira paya lingdo bat ke kin hun jong i. Bat ru penyok sengawai ke jing rai jong i Andreessen

Wogaskur Kasim Jingsuk Higher Secondary School. U District Election Officer Yongo West Garo Hills Ningus Nida Pamanu de Gelang Wagi Sensai for Thai Opera Pair Naven Tao Pait Binya Aheto with Stang Yaga Special Intensive Revision Arajar Arpan Ru Naven Tai Pimpsi Aporto Aheto Wagam Tabut Hagilang Goda Palado Deputy Commissioner Woman Leo District Election Officer U Vibhor Agarwal the Yaklam Yichapang Kamra Myongi Booth Level Agents Neti Iko Yisuba Aheto Wagam Yongi Pintambi Wakam Jule Yakre Lang Hapurli Gibru Gibi Ambenta Kat kam kubor kubor iyo ni kisahap yung kasorkar ki wada pentip. Wada dek waw tunghado chispa niya pa prangut ki boot level agents hapo ke district. Nelyang electoral rule observer urikse ar marak. Da kentu yigini gibru yung kasorkar ki wada jit na ibenta kini kekam waw pait binyak bahagi hayuto wai kre. Yigini kekam na ibenta waw pentik kenalik yai laibet klem da M11 iwabit iwathut wai waw yoklut ya waro ki pertun. Karena yang di sana-sana pertai, anda pun senyau di aging keli, kita dapat wapun senyau di kibor pelai yang ke election. U Chief Minister ke Jelami Ghalia Konrad Kongel Sangma, nin ke sendiri wifi bau yang ke Ghalia Teacher Training Academy, dia wapun senyau waman go ke Sinjam ke Kongsan bha. Hei ta wapun bha, ya ipurai putih lengba gilat yang ipun kuja perang ke kam sikai. Hapa kelama ke program ni yang sangma ongu itmu, yang kini ketahu esikai to wau up usnyau wau wau pejle ya ia jengai hei to wakilat esikai ya ginong sikai wakamjo le open clan ya kirukom yang ipure puti ichna ya kini ketahu esikai to ajarong nong rim wau up usnyau ya iur inam hei to wai terat iduna kilat yo esikai gibumi ni gitup lum yutip negeri wai wau ongule wa kini ketahu esikai upadyang gau ya gebenta yang iman salon sar kam ki hub and spoke Nete ki diet we kam jo le ki College of Teacher Education ki we makalen given ta yang ngomik halia. Da pun em kam le ye ki jing pe binya we sorgemin ya ki yutip we start itip kat kam ke jo kat ni ne menta wapun bha ye I bor sikai yang gi bersikai we kam jo le wapun bha ye gi kom pure kot yang ki kena skor. Ke Kerupara Integrated Village Cooperative Society Limited the Wapai ba ga yek dukan ke menengkong yang ka hapok ke yau ampeti leoman le ke IBCS ke menengkong hapok ke tan yang ke Southwest Garo Hills ne bentawo senyubu yek jek dukan opere per ne bentawo MI Dai Thiet ke district headquarter hagni ke dukan UM yek mar ke prasai prapan mi ini ke chong di thao ki wakan thop yek ke cashew nuts ki arecanut wakam jo le ki mar ki wa penmi ne ki sok ki pai lewe elat le Yaki YouTube hei tak wagi dor gi bebiang nei bentar gi rap bekam jo lek gi mi yaki mar nagi tan nong kendong. Nedo wa san yaka haus nam ar jar khat khande nei leng cooperative de lek wo pun yar leni wo pun he pun kemaj ke bentar ko dor bhau kam jo lek ker kom permi yaki mar bam ha kini gi khajak snem ki de lai. Ta perlok de gi khubor ka terpoi cepuk ka kasbani shlong tani abani yaki program ki wo bot.

Kini ketika Akashvani Shillong ke Jing Longjong ke Sun Beneng melabuk dak mentah ke Sengi. Ke Jing Shit Jing Kriat, Ha Shillong ke Bekiu kelong Arpo Nyo Poin 3 degree Celsius sebab ke Behiar kelong Khat Nyo Poin Pra degree Celsius. Ha Sok Ra ke Bekiu kelong Arpo Nyo degree Celsius sebab ke Behiar kelong Khat Kendai Poin Pra degree Celsius. Ha Um Yam ke Bekiu kelong Lipoway degree Celsius sebab ke Behiar kelong Arpoway Poin R degree Celsius. Kijing hap slap, hasilong kalong 0.7 mm haduk prashteng hene menstep hadin ke prashteng om dan kijing hap slap. Hasora kalong 0.7 mm haduk prashteng hene menstep hadin ke prashteng om dan kijing hap slap. Hasora kalong 0.7 mm haduk prashteng hene menstep hadin ke prashteng om dan kijing hap slap. Kajing hop ke beneng, hasilong kalong kendai posan na kashispa menstep, but prapo na kashispa janmit. Kajing long jong kusun beneng hasilong, but ha kibinta bamarjan jongka lak ban slap malu malak ha katu katni kijakar. Jing maham.

0: Kadang sungguh baik pi baru kiparlok nong sungap, syak program kisau semai. Hak program kisau semai pemerintah ke janmiat ke program kami day bat keri doha. Ngin walam shpi ya kajing ikran bat ikong yu Fivianci Lingdo, I program manager fisheries East Cass Hills District, kajing ikran halor, kajing penek pensa ya ki doha, bat ki fish sanctuaries. Tu mentanginya syashkor yakni kajing ikran. Kebelai pi barok kiparlok nong sengap ha ke program kejungi ke pemerintah kejanmiat ke program kebedai bat keridok ha ni sutenat bandon bat iwikong Yu Fivianci Lingdo program manager fisheries jongka East Cass Hills District ngini keren halor ke jing penyak pensa iki do do wa bat dah kejuk ke poru da keba buk ye kini ki fish sanctuaries ki kita ki fish sanctuaries bat kumno ban penek pensa e kini ki do do wa ha kini ke jela ke jongi ikong leng do ila ban batai khamne a ka bede bat kini nga pedang song bai pi kong shaka program ha kini ke por ha ka bangi nyas tang e kini ke program pila ban batai shoingi kendiat ke ikata ka conservation lani ka jing penek pensa
1: kubrish I bon e kini ke lat la ban poi hang nge ban la ban batai kendiat shapang kini ke topic kata ka jing penek pensa ke I kata conservation ke bangi jio snow bar bor ba ki bri ki jio kren ba men ta ki singi men ta ki por le conservation la ne ka jing penek pensa ka thobit kumno bangin pensa bangin pen sumar ya ki ek ek ki badon ha kamar yang pan ya dai na ka jing du no